0: timnya yang menemukan kampung air Madidi.
1: Orang yang bisa nanam begini itu harusnya orang yang kaya atau orang biasa saja?
0: Biasa saja. Dia bikin sebelum dia meninggal, dia subikin ini untuk oleh keluarga. Ada yang keluarga sendiri, jadi ada.